wahul abilai dan kunek jamu lo nyetero nuto ti taro nakatok nudal turedo bunyi waktu nerep cubo berkurok tin kamu tersuf lo kau ini nyan angin cusuf ya putar yai kuna bayi sawah kon kombinat dol naksai.